Winwa winya. Walit dok wagua. Biar bolu ngabungan. Tonne abich. Speak fama. Don mapigik.